mangso dibule nimide aro alak tu hile du anda aro festival laga somoy de murgi la loigine traditional ceremonies puja itu han bi kuri thake murgi amihan la ghor osore palya du hile du amihan nijor family nimide bi hodai khabo paria anda mangso itu bi dibu paria itu dikhi ase kintu itia saishu gule du mas mangso aro anda itu han du hile du Manula demand punchule digdar huanimide amihan jaigine osor states khanbra import korea itubi suru huise idenimide amihan laga state te hulibi go sore murgi palia laga tarika itude germ plasm phal quality laga itubi introduce kurule dorkar huase inia korea pra amihan la puisa toka laga status itubi bharai dibu pare aru khali tu nuigine bosti re thakia manu khanimide nutrients lagia itu bi aniu pare backyard poultry farming itu tu hile tu choto moto murgi palia manu nahile bi khiti bari kuria manu aru mati na thakine hajura kam kuria manu nimide ekdom dorkar ase ami han poultry farm murgi laga farm itu jodi banaule ase kuli tu sobse agye tu hile tu murgi laga jati itu bhal saigine bachibule dorkar ase aru murgi la ghor itu bana dubi thik saigine banaule lage aru andha dia laga somoide thik pra manage kurule janiule lage aru tar laga dana aru nutrition ki khelaule lage itu bi janiule lage ase aru khali tu nohigine murgi laga health itu kiniya kurine tahange dekhbal kurbo itu bi janiule lage backyard system itu murgi palia itu tu hile tu germplasm itu aniule dorkar ase poultry laga murgi itu handu tan thakibule lage phat phat bimar na lagia jati itu han saigine mohan palibule lage aru poultry laga murgi itu handu hile tu mohan osor dana pai thakia itu han khabo paria inia jati bi saule lage theng lamba aru phat phat polaule paria dushman bra bachigine phat phat polaule paria inia jati han saule lage murgi khali anda dia itu bi nohine mongso di dibo paria inia jati han saule lage itia saishu le do ami han osor jaga bram khan murgi palia itu han du hile vana raja Kroiler, giri raja giri rani grama priya krishna ji itu han ase kintu itu jati la bitor de vana raja laga jati itu hi sobse popular ase murgi lagor banai thakia laga sumoide tin ta kisim ase ekta du hile du jaigine khula jaga de tahange beragine nijor laga dana bisarine khabo paria rati de rest kurule nimide osorre pai thakia laga materials khan bostu khan jaigine dhan laga khas sukha thakia itu khan bra samde buhibo paria la inia jaga thakia itu ye free range koe aro dusra tarika ekta du semi intensive koi thake yate du hile du din de murgi khange ghas pat itu khan khabule dibo aro sam de du hile du ta laga ghor banagine rakhi dibo jodi bokhun pani bishi girine bahar jawule na paria ina hoise hile du dana du nijur kini ne olop solop tu di thake ule lage aro yate semi intensive system itu jati de du hile du ekta hectare de 750 murgi iniga palibo pare itu tarika du hile du ekdom bhal asani aro pusa toka kumti lage dusra ekta du brooder guard koi thake yate du hile du murgi bacha hange gorom itura bachaole nimide ekta barrier nishna banai jaine cardboard noile metal sheet 0.45 meter uncha thakia iniga jaga de tahange palie aro murgi palia la sumoide tar laga dana itu ঠিক ঠাক পৰা চাইনে খেলা বুলি বেছি দৰকাৰ আছে ষ্টাৰ্টিং পল্ট্ৰি ফিট কৰি থাকি আৰু মুৰ্গী খান আধাপ্তাহ হোৱা তকটোলে মেচুৰেশ্যন এইটোতো মুৰ্গী বাচ্চা সাংগে খেলা বুলি লাগে আৰু গ্ৰ'য়িং পল্ট্ৰি ফিট এইটো খান ধৰিলেতো মুৰ্গী খান আধাপ্তাহ পৰা বিছ সপ্তাহ নোহোৱা তকটো এইটো ৰেশ্যনটো দিয়ে আৰু লেইং পল্ট্ৰি ফিট এইটো ধৰিলেতো মুৰ্গী আণ্ডা দি থাকিয়া আৰু বিছ সপ্তাহ হোৱা তকটো হ'লেতো layer poultry feed itu di thake murgi palia la sumoi de 70% total kharcha do hile do tar laga dana bra jai jai itu nimide dana de puisa toka kumti kubule nimide ami han nijo osor de pai thakia dana jai gine khor laga choka laga waste nishna khan crops la by products khan nohle bi chango chawal bhangia khan dhan la chamra itu han bi sumoi sumoi de diule pare